0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Raya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: Halo, kami
3: Ilir 7,
2: Sobat Maya suka dangdut.
4: Pop Indonesia.
5: Entah
4: atau pop Sunda.

0: Bang, nu penting.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah ujian mandiri atau NBK di tempat belajar. Alamat Jalan Terusan Borobudur nomor 1 sampai 4 Cibaduyut depan TVRI Kota Bandung. Telepon 022-541-3329.
0: Demikianlah Sobat Maya, Bukarenti.
3: Maya FM.

0: miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Epic App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Sobat Maya simak, lupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Saatnya Sobat Maya simak duka henti.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
3: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting.
1: Maya FM.
4: Kemana nih bro?
5: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
4: Hei, ikutan bro.
6: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
1: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: maksimal Nuparti.
1: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di www.makahutamatour.com. Pendaftaran di 022-540-4625 atau melalui WhatsApp di 0822-4711-4242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11, Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut, Bandung. Maka Utama Tour, sarana menuju kesucian diri.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting
1: Maya FM.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM 98 Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya
1: FM. Halo wargikanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Saatnya, Sobat Maya Simak, Dupa Renting.
4: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti, aku masuk ke SMK Aquavite ya?
5: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Demikianlah Sobat Maya, bukan mungkin.
1: Maya FM. Maya FM. Maya FM. Maya FM. 98 Maya FM.

0: Facebook Maya FM at 98 Maya FM Bandung. Maya FM. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
0: Maya FM Bandung.
2: Saatnya Sobat Maya Subang, Nuparti SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@bandung@yahoo.com, telepon 0227080-8361 atau 541-3329.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
3: Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio
5: for all. Saatnya, Sobat Maya simak. Lupa penting.
6: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas.
5: Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
7: Pantengin streaming Maya FM. www.98mayafm.com
8: 98 Maya FM.

Saya simak, lupa penting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu

penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: 겠다.
1: 마야 FM
2: 사기야 세대평의 수박 노파른디.
3: 와duh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
4: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
3: Loh, selain itu apalagi mas?
4: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
3: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas yo, informasinya. Permisi mas.
4: Ya ya ya. Eh pak, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
3: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
4: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
3: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
4: Yo yo yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
1: Maya FM.
5: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. Lupa renting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM.

0: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa rentik.
0: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hei, ikutan bro.
4: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena, Derah.
2: Maya FM 98.
3: Maya FM.

0: selanjutnya. Tetap mulia simak, lupa renting. SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuka Renting.
2: Maya FM.
3: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan RAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Facebook Maya FM
0: @98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya Subang nukar ping.
3: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
4: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak. Lupa penting Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak. Lupa Renting.
3: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
4: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah ujian mandiri atau NBK di tempat belajar. Alamat Jalan Terusan Borobudur nomor 1 sampai 4 Cibaduyut depan TVRI Kota Bandung. Telepon 022-541-3329.
1: Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting.
0: Maya FM.

0: 98.9 MyFM.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-39928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? CCS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena, Derah.

0: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
0: Serius? Emang lewat apa?
1: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
0: Sekarang saya percaya radio masih ada.
1: Dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak. Nupa penting Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1, Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: Maya FM.
1: Sanya, Sobat Maya simak, Nuparti. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggoa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: simak Dupar Di.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi. Intrakulikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 54133329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
3: Maya FM miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
0: Saatnya Sobat Maya simak Dupa Renting.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi. Intrakulikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 54133329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
3: Maya FM.

0: Maya FM.
1: Tanya, Sobat Maya simak. Lupa penting, Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak. Lupa Renting.
3: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022-542-2740. Fax 022-541-7692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting.
0: Maya FM. Maya FM.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Kalau Jawa Barat diganti Tatar Sunda, kalau mau jangan pakai istilah karifan lokal. Berani nggak Provinsi Pajajaran sekalian? Itu lebih keren menurut saya.
2: Ringan itu kondisinya hijau, tumbuh, hanya memang belum sampai ke tanamannya itu menguning.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai sindikat penipu berkedok lowongan kerja digulung polisi, kekeringan mulai melanda Kabupaten Sukabumi dan Garut, wacana perubahan Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda disorot kalangan pemerhati budaya Cirebon. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Musim kemarau yang telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir mulai berdampak terhadap sektor pertanian di Kabupaten Garut. Setelah krisis air bersih melanda sejumlah wilayah sejak Mei 2026, kini kekeringan mulai mengancam areal persawahan. Berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Garut, sedikitnya 90 hektar lahan sawah di 11 kecamatan mengalami kekeringan dan membutuhkan penanganan secepatnya. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Garut, Ardi Firdian, mengatakan pihaknya telah menggelar rapat koordinasi bersama seluruh camat sebagai langkah mitigasi menghadapi dampak kekeringan. Rapat membahas pemetaan wilayah terdampak, identifikasi sumber air, serta pengawalan berbagai program penanganan yang tengah dilaksanakan pemerintah. Ardi usai rapat koordinasi bersama Bupati Garut dan instansi terkait di Aula Setda Garut Senin 6 Juli menyebut, berdasar hasil inventarisasi sementara, kondisi kekeringan yang terjadi masih tergolong ringan dan belum menyebabkan tanaman padi menguning maupun mengalami puso. Namun jika tidak segera ditangani, kondisi ini berpotensi semakin parah hingga menyebabkan gagal panen. Dirinya menegaskan sekitar 90 hektar sawah yang mengalami kekeringan ringan tersebar di 11 kecamatan.
4: Sudah ada yang terancam puso atau gimana?
2: Sementara ini baru ringan sama sedang. Kondisinya masih hijau, tumbuh, hanya memang belum sampai ke tanamannya itu menguning.
4: Tapi kalau dibiarkan justru?
2: Ya, makanya itu yang perlu penanganan.
3: Ardi Firdian menambahkan, terkait dampak kekeringan terhadap ketahanan pangan, kondisi itu belum memberikan pengaruh signifikan terhadap produksi padi di Kabupaten Garut. Namun pihaknya tetap mewaspadai potensi kemarau berkepanjangan yang dapat mengganggu hasil panen pada musim tanam berikutnya. Masih informasi terkait dampak kemarau, kekeringan mulai melanda wilayah Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan data, ada sebanyak 315 kepala keluarga, KK yang terdampak. Mereka tersebar di Kelurahan Cibadak dan Desa Sekarwangi.
5: Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, ratusan warga terpaksa harus rela mengantri mendapatkan air bersih yang disumbang tim reaksi cepat BPBD Kabupaten Sukabumi. Salah seorang warga, Imas, mengatakan sudah lebih dari 3 minggu keluarganya kesulitan mendapatkan air bersih. Menurutnya, kekeringan terjadi karena saluran irigasi yang menjadi sumber resapan sumur warga sedang diperbaiki, ditambah adanya bagian saluran yang longsor. Ketua RW 21 Kelurahan Cibadak Ucup, krisis air yang dialami warganya bukan semata akibat kemarau. Selama ini masyarakat mengandalkan sumur resapan yang bersumber dari aliran sungai Cimahi. Namun proyek perbaikan jaringan irigasi di bagian hulu membuat aliran air dihentikan sementara sehingga sumur-sumur warga ikut mengering. Dari sekitar 430 kepala keluarga yang tinggal di wilayahnya, sekitar 150 kepala keluarga terdampak langsung. Tak hanya kebutuhan rumah tangga, kekeringan juga mulai mengancam mata pencaharian warga. Tanaman warga ikut terdampak, kebun dan sawah yang membutuhkan air mulai kesulitan karena pasokan air tidak ada.
6: Sumber-sumber resapannya yaitu irigasi dari mulai desa Sekarwangi sampai desa Batu Nunggal ya dalam proses perbaikan, dalam proses pengeringan. Bukan cuma sumur yang mengalami kekeringan, tapi juga tanaman warga seperti kebun yang kita lihat ini menjadi korban.
3: Kepolisian daerah Jawa Barat membongkar kasus penipuan daring dengan modus penawaran lowongan pekerjaan palsu, tugas berbayar atau paytest, hingga menyamar sebagai petugas layanan pemerintah yang tujuannya menipu.
7: Kabid Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, dalam pengungkapan kasus ini, pihaknya telah mengamankan sebanyak 4 orang tersangka yang diringkus di wilayah Jakarta dan Tangerang Selatan. Para tersangka beroperasi hingga ke seluruh Indonesia karena dilakukan lewat media sosial. Selama menjalankan aksinya, para tersangka ini telah meraup keuntungan sebesar 801,79 juta rupiah.
8: Contoh misal memberikan informasi lowongan pekerjaan dengan gaji sekian. kian, bekerja di mana, dan kemudian ya namanya kita kan banyak pengangguran ya. Nah di sini ada yang tertarik.
9: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssnijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
10: Klik and play sekarang, www.radioprssnijabar.net.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, Forum Gerakan Publik Ciamis Raya menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Kejaksaan Negeri Kejari Ciamis. Massa mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Ciamis dan Pangandaran.
11: Dalam aksinya, demonstran meminta Kejari Ciamis tidak hanya melakukan pengawasan administratif, tetapi juga segera menindaklanjuti dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kewenangan, hingga penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. Aksi berlangsung tertib dan mendapat pengawalan aparat kepolisian. Perwakilan massa diterima pihak Kejari untuk menyampaikan aspirasi sekaligus meminta kejelasan mengenai perkembangan penanganan dugaan penyimpangan program MBG. Menanggapi tuntutan pendemo, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kasipidsus Kejari Ciamis M. Haris Priyadi mengatakan penanganan perkara dugaan korupsi program MBG masih berada di bawah koordinasi Kejaksaan Agung karena merupakan bagian dari proyek strategis nasional. Pihaknya di daerah membantu memenuhi kebutuhan data untuk penyidikan. Menurutnya, Kejari Ciamis telah melakukan klarifikasi terhadap sekitar 70 hingga 80 pengelola dapur MBG di wilayah Ciamis dan Pangandaran. Proses itu masih berada pada tahap penyelidikan sehingga pemanggilan dilakukan secara nonformal melalui komunikasi WhatsApp, bukan surat resmi. Hasil klarifikasi itu disampaikan kepada Kejaksaan Agung sebagai bahan pendalaman. Haris menambahkan terkait materinya belum bisa dipublikasikan karena masih menjadi bagian dari proses penyidikan.
12: Kemarin saya memang melakukan klarifikasi-klarifikasi ke beberapa dapur untuk kebutuhan penyidikan di pusat, di Kejagung, terhadap para tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Kami butuh informasi sebanyak-banyaknya. Kami kemarin sampai mungkin 70 atau 80 dalam waktu yang sesingkat itu memeriksa itu.
11: Sementara, Koordinator Aksi Forum Gerakan Publik Ciamis Raya Prima Pribadi menegaskan, aksi dilakukan sebagai bentuk kontrol masyarakat agar program MBG berjalan sesuai tujuan dan bebas dari penyimpangan anggaran. Pihaknya ingin memastikan pemeriksaan terhadap pelaksanaan program MBG benar-benar berjalan dan tidak berhenti di tengah jalan. Dirinya juga menilai penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung harus menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum di daerah untuk menelusuri kemungkinan adanya penyimpangan di lapangan.
13: Mendorong pemeriksaan ke dapur-dapur yang ada di wilayah Kabupaten Ciamis dan Pangandaran. Logika sederhana yang kita pakai, kepala BGN sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka pidana korupsi. Kalau di atasnya sudah korupsi, pasti di bawahnya juga ada terjadi tindakan korupsi.
3: Proses daftar ulang calon murid baru di SMPN 2 Ciomas berjalan lancar dengan tahapan dan ketentuan SPMB. Sekolah membuka pendaftaran melalui 5 jalur seleksi dengan total kuota 200 kursi.
14: Ketua Pelaksana SPMB SMP Negeri 2 Ciomas M. Taufik menjelaskan sekolah membuka penerimaan melalui 5 jalur seleksi. Dari total kuota yang tersedia sebanyak 200 kursi diproyeksikan terisi. Namun penetapan peserta didik yang resmi diterima masih menunggu selesainya proses daftar ulang. Selain memastikan kelancaran proses penerimaan, pihak sekolah juga mencatat adanya berbagai masukan dari masyarakat. Salah satunya terkait penerapan sistem zonasi yang dinilai masih menimbulkan kendala, terutama bagi calon murid yang berdomisili di wilayah perbatasan antar kecamatan.
15: Sesuai dengan alur yang sudah mungkin diregulasi, sudah terulang di hari ini dan besok terakhir. Penerimaan siswa kita cuma 5 rombel, rombelnya 40, lebih 200 siswa.
14: Pihak sekolah berharap berbagai masukan dari orang tua murid dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemangku kebijakan. Dengan demikian, sistem penerimaan murid baru pada tahun mendatang diharapkan lebih adil, transparan, dan mampu menyesuaikan dengan kondisi real di lapangan.
3: Usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Tatar Sunda atau Sunda yang sempat dibahas di tingkat DPRD Provinsi Jawa Barat mendapatkan sorotan dan reaksi dari sejumlah pihak. Salah satunya dari kalangan pemerhati budaya di kota Cirebon, Jajat Sudrajat.
10: Perubahan nama dari Jawa Barat menjadi Tatar Sunda atau Pasundan dianggap telah diperjuangkan sejak zaman kolonial Belanda pada 1925 oleh Paguyuban Pasundan. Berdasarkan literatur catatan sejarah dari sejumlah sumber, kawasan Tatar Sunda mencakup wilayah budaya yang luas, mulai dari Banten, Jakarta, hingga Sungai Cipamali di perbatasan Jawa Tengah. Namun, usulan wacana perubahan Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Tatar Sunda dianggap belum terlalu menjadi urgensi. Wilayah administrasi Jawa Barat yang sudah harmoni, khususnya Cirebon yang telah terbentuk dari akulturasi dan multikulturalisme berbagai suku, agama, dan bahkan masyarakatnya sudah ditetapkan sebagai suku bangsa Cirebon. Jajat menyebut, jika jajaran pemerintah dan legislatif menghendaki adanya perubahan, lebih bermarwah jika dikembalikan ke nama awal, yaitu sebagai wilayah Provinsi Pajajaran, karena tidak dipungkiri, para leluhur di Jawa Barat dan Cirebon dari peradaban Pajajaran.
1: Dalam kondisi seperti ini, Cirebon punya marwah, punya adat istiadat, punya budaya. Yang lebih kuat lagi, Cirebon sudah ditetapkan sejak tahun 2010 menjadi suku bangsa. Bahkan di dalam catatan pemerintah, suku bangsa Cirebon itu meliputi Kerawang, Subang, Indramayu, Cirebon-Cirebon, Majalengka, Kuningan, Brebes. Itu suku bangsa Cirebon. Maaf dalam hal ini, kalau Jawa Barat diganti Tatar Sunda. Kalau mau, jangan pakai istilah karifan lokal. Berani nggak Provinsi Pajajaran sekalian? Itu lebih keren menurut saya. Kembali ke nama aslinya. Kebesaran Pajajaran harus kita junjung tinggi. Jangan pakai istilah kearifan lokal Tatar Sunda. Kembali ke zaman dulu. Provinsi Pajajaran.
10: Sementara khusus Cirebon memiliki sejarah dengan Jakarta karena pada era Kesultanan Cirebon, Valetehan atau Fatahillah mendapat tugas sebagai panglima perang gabungan Kesultanan Demak dan Cirebon untuk mengusir penjajahan Portugis di Batavia dan berhasil menaklukkan Sunda Kelapa. Menjadi Jayakarta atau sekarang

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan

0: Casino nomor 5 Tegal Kelapa Subang. Telepon 02604178 53. Email info@universitasmandiri.ac.id. Dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang. Kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang. Ada beasiswanya loh.
1: 98 Maya FM.

0: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung. At 98 Maya FM Bandung. Maya FM Bandung. Saatnya Sobat Maya simak Nuparenti.
1: Makkah Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Makkah Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di www.

0: 011-4242 atau di 98 Maya FM, Komplek Koko Permai 1, Blok T nomor 11, Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut, Bandung. Maka utamatur, sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Buparenti
0: Maya FM
2: 98 Maya FM.

0: Maya FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
2: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
1: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena Derah.
3: Saatnya Sobat Maya simak, lupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
4: Facebook Maya FM @98 Maya FM.

0: MyFM。
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Terindikasi melanggar SPMB Kota Bandung diskualifikasi 90 calon siswa. Wali Kota bantah kurang harmonis dengan Wakil Wali Kota. Persib Bandung kembali kenalkan pemain baru. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku sedih hasil evaluasi sistem penerimaan murid baru atau SPMB Kota Bandung tahun 2026 menyusul adanya 90 calon siswa didiskualifikasi karena melanggar aturan. Pelanggaran yang ditemukan antara lain pemalsuan data mulai dari kartu keluarga atau KK, juga sertifikat prestasi kejuaraan untuk bisa lolos dan diterima di sekolah negeri yang dituju. Farhan mengatakan secara aturan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak membatasi satu alamat untuk digunakan beberapa KK, namun hal tersebut justru menjadi pertanyaan. Menurutnya kasus pelanggaran tidak dibawa ke ranah hukum, namun dikenakan sanksi diskualifikasi. Selain itu calon siswa tetap memiliki akses ke sekolah swasta.
2: Evaluasi SPMB, saya sedih pisan karena harus mendiskualifikasi karena ternyata pendaftarannya terindikasi pemalsuan, pelanggaran. Dengan sangat berat hati ada sekitar 80-an hampir 90 anak yang terpaksa kita diskualifikasi pendaftarannya. Ada juga beberapa yang memalsukan sertifikat kejuaraan, sertifikat prestasi. Kalau itunya belum, tapi kan orang tuanya meminta satu, jangan dibawa ke ranah hukum. Oke, enggak ya, kita selesaikan. Tapi terima nih sanksinya diskualifikasi. Kedua, kita juga mau memastikan bahwa anaknya tetap punya akses ke sekolah swasta. Dilihat dari latar belakang orang tuanya, kebanyakan mampu. Kalaupun tidak mampu, silakan menyatakan ketidakmampuannya. Kita akan bantu untuk bisa akses masuk sekolah swasta. Tapi memang sekolah swasta yang akan kita bantu masuk adalah sekolah swasta penerima BOSDA dan terima RMP.
1: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menepis anggapan adanya hubungan yang kurang harmonis dengan Wakil Wali Kota Bandung Erwin. Farhan menegaskan komunikasi di antara mereka tetap berjalan sebagaimana mestinya. Usai hadir bersama Wakil Wali Kota Bandung saat agenda pelantikan di lingkungan pemerintah Kota Bandung di Balai Kota Bandung pada Selasa 7 Juli 2026, Farhan mengatakan persoalan yang sempat menjadi pembahasan publik bukan sekedar menyangkut hubungan personal, melainkan juga menjadi perhatian partai-partai politik pengusung. Menurutnya komunikasi telah dilakukan hingga tingkat pimpinan pusat. Farhan memastikan situasi di internal kepemimpinan Kota Bandung tetap kondusif dan mengakui tidak memiliki persoalan pribadi dengan Erwin. Terkait kemungkinan mengembalikan sejumlah penugasan kepada Erwin, termasuk tugas yang sebelumnya dilimpahkan kepada sekretaris daerah, Farhan menyebut hal tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Menurutnya yang terpenting saat ini adalah capaian kerja pemerintah terutama dalam menyelesaikan persoalan sampah yang masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah Kota Bandung.
2: Nanti saya akan komunikasi dengan PR. Kalau pembagian tugas kan pada dasarnya gini, berdasarkan dari Permendagri bahwa tugas dari wakil kepala daerah apabila diberikan tugas oleh kepala daerah. Sejauh ini tugas yang diberikan memang tidak sebanyak dulu, karena sebagian sudah berjalan dengan sendirinya. Janji wali kota yang belum terpenuhi tinggal masalah sampah ya. Kalau sampah mah semua orang mikirin, yang paling berat ya, yang paling berat gitu. Dan sekarang kan lagi sampah mah lagi menunggu kita mah semua. Semua proposal sudah masuk, sudah sejak lama, tinggal kita menunggu realisasi proposal dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Sekarang pengelolaan sampah berjalan sebagaimana normalnya, nggak ada.
1: Klasifikasi desil pada data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dan DTSN harus menjadi dasar utama yang akurat dalam penyaluran berbagai program bantuan pemerintah. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bandung Iman Lestariono menegaskan penerapan desil di Kota Bandung menjadi acuan penerima bansos dan layanan kesehatan. Menurutnya klasifikasi desil 1 hingga 5 adalah kelompok yang berhak menerima bantuan sosial, dengan desil 1 menjadi prioritas utama penanganan kemiskinan ekstrim termasuk akses kesehariannya. Iman mengatakan Komisi 4 DPRD mendorong perubahan Perda Penanggulangan Kemiskinan agar klasifikasi desil dalam DTSN menjadi acuan yang adil dan tepat sasaran. Iman mengimbau warga yang akan memeriksa status desil untuk merujuk DTKS melalui Dinas Sosial atau menggunakan kanal resmi pelaporan pemerintah.
0: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Untuk memperkuat lini serang untuk menghadapi Super League musim 2026-2027 dan kompetisi tingkat Asia, Persib Bandung kembali memperkenalkan pemain baru. Kali ini yang direkrut adalah penyerang asal Montenegro, Balša Sekulić. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Kuswara Tek Taryono mengatakan, Persib Bandung membangun skuad berdasarkan kebutuhan tim, sehingga perekrutan Balša Sekulić ini merupakan hasil rekomendasi tim pelatih setelah melalui proses evaluasi terhadap kebutuhan skuad menjelang musim baru. Kehadiran pemain berusia 28 tahun tersebut menjadi langkah strategis Persib dalam meningkatkan daya gedor sekaligus melengkapi komposisi skuad yang telah disiapkan menghadapi musim 2026-2027. Balša menandatangani kontrak dengan Pangeran Biru selama 2 tahun hingga 2028. Balša Sekulić menjadi pemain asal Montenegro kelima yang pernah memperkuat Persib Bandung. Sebelumnya Persib pernah merekrut Miljan Radovic, Zdravko Dragicevic, Vladimir Vuzovic, dan Ilja Spasojevic.
3: Tentang sosok pemain, pelatih tentunya punya pertimbangan khusus untuk merekrut di posisi manapun. Nah ini kebetulan saja posisi Balša Sekulić adalah di lini depan.
1: Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengajak masyarakat terutama para pelaku usaha di Jawa Barat untuk berpartisipasi aktif dan memberikan data yang benar, lengkap serta jujur kepada petugas sensus ekonomi. Hal tersebut disampaikan Erwan usai menerima petugas Badan Pusat Statistik atau BPS untuk pendataan sensus ekonomi 2026 di rumah dinasnya di Jalan Ciumbuleuit, Kota Bandung. Erwan menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang bertujuan menghasilkan data ekonomi yang lengkap, akurat, dan mutakhir sebagai dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan nasional maupun daerah.
4: Saya didampingi oleh Ibu Kepala BPS Jawa Barat dalam rangka sensus ekonomi di Jawa Barat. Saya berharap seluruh warga masyarakat di Jawa Barat untuk berperan aktif mengikuti sensus ekonomi ini. Demi perbaikan ekonomi Jawa Barat khususnya dan Indonesia pada umumnya. Mari kita sukseskan sensus ekonomi.
5: Sampurasun wargi Bandung, saatnya persiapkan diri untuk merayakan semangat persatuan dunia. Asia Afrika Festival 2026, tanggal 11 dan 12 Juli 2026 di sepanjang jalan Asia Afrika Kota Bandung. Saksikan kemeriahan Asia Afrika Carnival, parade budaya spektakuler yang menampilkan seni dan tradisi dari penjuru Indonesia dan berbagai negara Asia dan Afrika. Kunjungi Asia Afrika Corner, ruang interaktif yang menghadirkan beragam pameran, aktivitas kreatif dan inspiratif. Jelajahi juga Asia Afrika Market, temukan beragam produk unggulan dan rasakan semarak berbelanja. Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekatmu untuk menjadi bagian dari perayaan internasional yang penuh warna dan inspirasi. Catat tanggalnya 11 dan 12 Juli 2026, Asia Afrika Festival 2026, United in Diversity, Rising in Harmony. Jangan lupa follow Instagram at Asia Afrika Festival Official dan at tic.bandung untuk informasi lebih lengkapnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Sobat Maya simak, lupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.

0: setiap saat.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada
2: dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar dan selalu dekat di hati pendengarnya.
4: Saatnya Bebek Maya Simak Dupar Ting.
5: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di website.

0: 0812-1242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11, Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut, Bandung. Maka utamatur, sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
0: Maya FM, Maya FM.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Epic App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
0: Saatnya Sobat Maya Subang, no parenting.
2: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 0227080-8361 atau 541-3329.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: Sobat Maya Simak Nukar Ting.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah ujian mandiri atau NBK di tempat belajar. Alamat Jalan Terusan Borobudur nomor 1 sampai 4 Cibaduyut depan TVRI Kota Bandung. Telepon 022-541-3329.
0: Demikianlah Sobat Maya, bukan penting.
3: Maya FM.
4: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Saatnya, Sobat Maya Simak, Nukar Ting.
6: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nukar Ting.
3: Maya FM. Maya FM.

0: YFM.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
0: CCS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Do Parenting. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, The Parenting, persembahan SMA Plus Pariwisata. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan

0: ini https://2/PMB.universitasmandiri.ac.id Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar.

0: Kerjakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: Pembandung berani beda berani gaya derah. Selamat menunaikan ibadah salat asar, Sobat Maya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan berkah dalam hidup kita dan tentunya doa-doa kita, ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan sudah waktunya sekarang GJS 36. Sobat Maya, pokoknya stay tune dari jam 3 sampai jam 6 bareng Mina Rahman. Sambil request lagu favoritnya Sobat Maya tentunya di 98 Maya Pembandung, berani beda berani gaya derah.

Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.

0: MyFM.
1: Saatnya sobat Maya simak dupar ting.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas yo, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, dupa renting.
0: Maya FM.
4: Facebook Maya FM.
1: @98 Maya FM Bandung.
5: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak, dupa renting.
6: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.
7: SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-5417692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
0: Maya FM.

Ya, sahabat Maya, hidup itu penuh misteri memang. Banyak hal-hal yang kita nggak pernah tahu ceritanya seperti apa, endingnya seperti apa. Tapi kalau Maya yakin, kalau kita berbuat baik, ya endingnya pasti berakhir baik. Kalau misalnya kita berbuat jahat, endingnya jahat. Jadi, cenah kumaha pepelakan, cenah gitu ya. Oke, sahabat Maya, selamat sore. Sudah siap? Wah, terima kasih untuk sahabat Maya sudah pada request, udah kirim WhatsApp, udah komen juga di Facebooknya Maina Rahman. Jadi sobat Maya boleh mau request dimanapun, ataupun sobat Maya mau on air, wah biar bisa terdengar suaranya sobat Maya boleh. Nanti Maina akan buka line telepon di 5441 3928 ya. Pokoknya hayu, hayu cepetan dari sekarang, karena apapun yang kita rasakan sobat Maya, semesta pasti akan menjawabnya, membalasnya otomatis ya. Jadi ya udah sahabat Maya, jangan ngerasa apapun yang sahabat Maya lakukan gak terlihat, padahal semesta pasti melihat.

0: 98 My FM.
1: Saatnya, Sobat Maya simak, nukar ding. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
1: At 98 Maya FM Bandung.
3: Maya FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
4: Maya FM.
5: Oke, Sobat Maya, sudah waktunya Maya mau nyapain Sobat Maya, sudah siap ikutan JJS 36. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada Bung Suci Kaputihan. Kumaha damang Bu Hajah Maina. Alhamdulillah, kabar baik Pak Haji. Ini pengen banget lagunya Geisha. Geishanya yang mana? Ya, mau yang mana aja gak apa-apa. Atau mau request milih sendiri, boleh di chatting aja ya. Jangan-jangan sarannya bareng Hajah Maina duluan. Mama Shanda, Kang Alam Bolom, Teh Dian, Teteh Ije Stepani, Kang Dian, Saci Cadas, Mama Dini, terus juga Mama Dina, Mang Nanar GA, Kang Jajang Jala, Kang Tibara, Teh Tatin, Api Ayi, Liman Dudin, Kung, Kong, Sobat Maya semuanya. Supernya buat bungsu yang baru pulang kerja. Ada Kang Koswara di Padalarang, Kumaha, Kabupaten Bandung Barat ya. Terima kasih Kang Koswara, udah lama kemana aja atuh. Semoga sehat-sehat selalu. Mungkin kemarin sempat sibuk ya, sekarang sudah stay tune lagi di JJS 36. Pokoknya berani beda, berani gaya, derah. Kang Adam di Lingga Harsayati, hai Kang Adam. Assalamualaikum, Teh Maina Rahman, sehat ya Teh? Waalaikumsalam, alhamdulillah Maina sehat atuh. Masa gak terdengar suara Maina begini berarti lagi sehat Kang Adam. Kalau suara Kang Adam kan tidak terdengar, cuma tulisan-tulisan dari WA aja, tapi dilihat dari ketikannya sih kayaknya sekarang lagi sehat walafiat, amin ya. Pengen banget lagunya Janji Suci, boleh. Jajan suaranya bareng Teh Nado, Umilila, Teh Handin, Uya Gatsu, Kang Lukman Baros, Kang Diansah Cicadas, Zena Aris, Febri Acu, Kang Amtibara, Jajang Jalak bareng ayangnya juga, spesialnya buat Teh Maina bareng Araka Hanupis. Pokoknya untuk Radio Maya, berani beda, berani gaya, derah. Sebelum Maina puterin lagu yang disuka banget sama tadi apa Kang siapa? Bungsu ya. Nanti Maina mau ini nih, mau puterin salah satu lagu miliknya dari Alexandria. Lagunya enak nih Sobat Maya, cocok lah bagi Sobat Maya sekarang lagi ngerasa hatinya bener-bener ditipu. Dasar penipu ya. Oke, Alexandria penipu spesial untuk yang stay tune di JJ 36.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena, Derah.

0: Oke, kita terbang ya. Dari mana coba terbangnya? Mau dari Bandung Selatan, Bandung Utara, Bandung Barat, Bandung, manapun pokoknya Bandung Raya, bahkan dimanapun Sobat Maya lagi berada. Yang mau request boleh. Sekarang Mayina akan buka line telepon ya. Jadi Sobat Maya siap-siap di 5441392 8. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan sore 36 bersama yang cantik, yang unyu, yang ngebelin, yang ada di usia.
0: Hai Nado.
1: Hai cantik.
0: Lagi apa?
1: Lagi nongeng.
0: Alah, kade, Nado, jangan nongeng-nongeng. Maksudnya lagi ngepel gitu.
1: Lagi dengerin yang cantik siaran.
0: Asik, mantap. Sehat-sehat ya.
1: Alhamdulillah sesuatu.
0: Mantap. Mau request lagu apa?
1: Mau apa ya? Aduh aja deh lah.
0: Aduh boleh, jajah segi enamnya bareng siapa?
1: Bang yang cantik, yang nyonyong ngebelinya, yang ada di Rusia. Salam doka sampai konten boka saya terlalu banyak kurang banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Buat Kang Adam, Kang Abo Meta, Lumi Lila, Kang Mansur, Teh Nais, Om Abah Dadang, Kang Jajang Rusmana, Kang Diansa, Kang Denal Aris, Kang Cepu Sandria, Nenek Putri sama Kang Yusnya, yang Endut, Kang Pedro Acu, Kang Cepu Sandria, Kang Denal Aris, Kang siapa lagi ya?
0: So.
1: Kang Sadayana wala, Kang Lukman Pasar Taruh juga ya.
0: Oke, okay. Spesialnya. Spesialnya
1: Allah ya super ya aja deh. Oh itu Ung Asgar Kinoi Kirson.
0: Oke, okay, siap.
1: Pokoknya semuanya aja deh.
0: Hatur nuhun pilih radio.
1: Kelima ya mantap, lagu-lagunya berini beda, berini gaya ter.
0: Mantap banget. Buat Nado ketika dertem nih asa gitu tah ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: DJS36
2: jalan-jalan sore 36 bersama tim Cerikin Soleha.
0: Oke, terima kasih. Apa kabar Mansur Parihin?
2: Iya, Teh.
0: Udah sehat ya?
2: Ya.
0: Oke, mau request lagu apa?
2: Requestnya Terlalu Pahit.
0: Terlalu Pahit, boleh. Jadi segini ya, siapa?
2: Ya, karena Portugal kalah gitu jadi pahit.
0: Oke.
2: Ya buat kirim-kiriman ya. Ya buat Teh Nado, buat Teh Imas Jua, Teh Takoya, Teh Enzani, Teh Yunti Mindi, Mbak Inkarti, Mbak Tantana, Madina, Madini. Tadinya
0: siapa lagi?
2: Teh Nado barusan udah nyala.
0: Betul.
2: Udah.
0: Dah.
2: Ya buat Kang Diansa, Kang Dudu, Kang Diana Aris, Teni Kurniawan, Aris Tani Tarkes, Kang Diansa, Kang Dodo, Kang Jenani. Aduh, ulang-ulangnya. Bu Acu, Mas Ali Prapun, Tuh Sandria, Teri Kurniawan. Umililanya kelewat. Buat Mang Nono, Mang Ana. Dikumpul lah.
0: Oke, spesialnya. Kang Itadayan
2: Sopat Naya, kelunya. Spesialnya.
0: Buat siapa?
2: Kang Itih Minanya, berang arak anak itu. Mungkin ada pesan kita kesehatan seterusnya kitanya terang lancarkan segala nari gampil ke di Cina.
0: Oke.
2: Kita tinggal pecahan memohon kitanya.
0: Hatur nuhun pilih radio.
2: Lima ya mantap lagunya berbeda. Mereka ya dari Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hatur nuhun pisan. Langsung Mayina mau play dulu lagu yang sudah di request sama Nado. Sama Mansur Parihin juga. Setelah itu lagunya Kang Adam dan Lingga Hasarati udah Mayina siapin juga ya. Makanya stay tune di JJS 36.

Miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Epic App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.

0: mendengarkan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIHU Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIHU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIHU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la...
2: MyFM.

Oke, 98 WFM Bandung, pilih radio kelima ya, mantap lagu-lagunya. Janji suci, asik. Sudah berjanji apa sih Kang Adam? Sama Beb-Beb janji apa? Ya janji selalu mencintai gitu kan. Sampai maut memisahkan. Amin, ya Rabbal Alamin. Hai, Mena mau nyapain ini buat Asep Rambo di Kopo Permai. Udah kebayang, kalau Asep Rambo itu namanya Rambo pasti, wah badannya itu tinggi, penuh dengan otot-otot gitu ya. Karena suka nge-gym kayaknya. Tapi mau jalan-jalan dengan sepatu rodaku, asik. Tapi Mina belum bisa play lagu itu. Kang Asep, boleh yang lain ya. Janji sarannya berpejuang rupiah aja. Buat Agus Reja, buat Pak Uji, Mang Edi, Teh Tuti, Emon, Pandang, spesialnya buat tukang paletok. Tukang paletok ya? Tukang paletok atau paletok paletok se-Bandung Raya aja Desa Dayana. Dikumkeun ya. Ada Santi yang ada di Margahayu. Hai, apa kabar? Pengen banget dong lagunya dari Sal Priyadi yang Galabul Nge Matahari, boleh. Jangan-jangan sorenya bareng Teh Mei ini sama Araka. Hatur nuhun. Bareng semua sobat Maya aja yang sudah pada masuk di JJS36, spesialnya seperti biasa buat keluarga tercinta sama Ayang Beb aja. Terima kasih. Terus sebentar lagi Maya mau nyapain sobat Maya sudah ini nih. Udah apa? Udah komen-komen di Facebooknya Maina Rahman. Okay? Tapi mau ini dulu deh, Gala Bunga Matahari dulu. Spesial untuk Sobat Maya yang tentunya selalu setia di JJS36.

galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya.

0: Sobat Maya simak, lupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres, prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Maya FM, Maya FM, Maya FM, 98 Maya FM.

0: Ya, Sobat Maya, bukan hanya masa-masa remaja yang bisa merasakan dunia milik berdua. Kalau bisa sih sampai sekarang ya, kalaupun misalnya sudah berkeluarga, sudah punya anak, tapi gimana kita bisa menciptakan bahwa surga terkhusus nih Sobat Maya di rumah itu menjadi surga milik berdua bareng keluarga tentunya ya. Oke, selamat sore. Hai, hai, hai. Apa kabar Sobat Maya? Aduh, senang banget nih Sobat Maya, masih suasana liburan dan ini adalah minggu terakhir ya. Tinggal beberapa hari lagi untuk Sobat Maya yang mau menikmati liburan karena sebentar lagi ya seperti biasa nih akan sibuk berjibaku dengan aktivitas sekolahnya masing-masing. Makanya sekarang nih toko-toko buku, terkhusus ya toko alat tulis kayak gitu, wah lagi padat-padatnya nih Sobat Maya. Ada yang beli buku lah, ada yang beli ini, itu, seragam dan lain sebagainya. Wah, pokoknya lagi pak-pik-pik ya. Semoga dilancarkan rezekinya. Tentunya dilancarkan juga nih Sobat Maya, aktivitas Sobat Maya, dan berikan kesehatan ya. Maina mau nyapain nah Sobat Maya sudah komen-komen di Facebooknya Maina Rahman. Ini ada Andika Saniyuda. Hai, hadir teh Maina. Wih, ini mah hadir pertama atuh. Langsung kata Maina teh, let's go, gaskeun JJS 36 ya. Ada Deyani, Fitri Sopian, Bunglon hadir, Teh Maina Rahman. Aduh, panasnya pol ah. Iya, memang sekarang itu cuaca lagi terbilang panasnya itu luar biasa dan pol banget ya. Mas Leo yang ada di ujung berung hadir, Teh Maina mau ikutan JJS 36 bareng semua Sobat Maya aja deh. Buat dari Mas Lesu Nukasepna, teh aya saingan. Ah, oh, Mas Lesu Uber Nukasep teh saingan Abu Metal. Asik, langsung di spill nih saingannya ya. Halo, assalamualaikum.
1: Jalan-jalan sore, waalaikumsalam.
0: Tiga.
1: Berani beda jadar. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jalan-jalan sorenya 36. Apa kabar Umi Lila?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Aduh, meni panas. Meni kalem gini. Asa curiga, ini mah kayak enggak lagi makan bakso sehah merenya, meni kalem gitu.
1: itu udah ada. Tapi berarti bagaimana?
0: Tapi ini ya, Umi kalau lagi panas gini ya makan bakso bareng kayaknya seru ya.
1: Iya. Pada susah.
0: Let. Maina mah asa pernah didongengin sama bapak ya dulu. Ini apa ayam seuhah lata-lata. Tahu enggak dongeng itu?
1: Itu yang paling cabe.
0: Kok Umi tahu sih? Kok Umi tahu? Sama Umi pernah denger dongeng itu.
1: Sampai tidur.
0: Dasar ya. Ya udah. Apa
1: itu, Kak?
0: Apa?
1: Yang apa namanya, Kak? Tak berarti bagimu.
0: Tak berarti bagimu. Dari
1: Jijah.
0: Oh, bentar ya. Kemarin emang sempat diputerin juga. Asa enggak ya? Ya udah yang lain deh.
1: Sampuning aja.
0: Oke, okay, JJ Siganamnya bareng siapa?
1: Bareng Kak Maina tadi, Hajana dok. Sama Kang Nampir, buat namanya aja.
0: Oke. Okay.
1: Supernya buat penyiar aja, satu yang cantik jelita.
0: Terima kasih. Hati-hati. Terima kasih, Hatunuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pisan buat Umi yang selalu setia di JJS 36. Oke, okay, tadi ada siapa yang belum Maina play? Oke, okay, ini aja dulu ya. Ada Setia Ben, kita sesepedahan dulu suara-suara gini. Biar kalaupun misalnya lagi panas, harudang biar bisa sambil berolahraga biar sehat.

98.8 MyFM.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada
2: dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio.

Iya, Sobat Maya, sebelum Sobat Maya bisa membuktikan rasa sayang Sobat Maya kepada orang-orang yang ada di sekitar, pantang pulang sebelum sayang. Oke. Gimana nih, ada info-info apa? Mayana mau ngasih info tentang selebritis yang ada di Indonesia. Kira-kira info tentang apa setelah lagu yang satu ini?

0: kami
1: Ilir 7
0: Sobat Maya suka dangdut.
2: Pop Indonesia.
3: Entah apa yang merasukimu.
2: Atau pop Sunda.

kalau dengan seandainya lagu ini disuka banget sama Jajang Rusmana. Terima kasih Jajang Rusmana, udah selalu stay tune di JJS 36. Sebentar, Maina mau nyapain dulu Jajang Rusmana yang suka banget sama lagunya Ari Lasso nih, Sobat Maya yang seandainya. Udah, gak apa-apa, sekarang Sobat Maya bisa berandai-andai dulu. Tapi jangan bermain dengan pikiran kita yang selalu berandai-andai, Sobat Maya. Tapi bagaimana caranya semua itu bisa menjadi kenyataan ya. Oke, lagunya udah di play. Jalan-jalan sorenya bareng Mama, siapa nih? Bareng Maina Rahman, Mama Kesia, Diansa Cicadas, Alam Bolem, Mama Neis, Diani Fitri Sopian, terus juga Mama Dini, Mama Shanda, Lima Dodi, Jana Aris, Cepi Sandria, Mas Jua, Ita Kuya, Ani Aruna, Hani Hadianti alias Teh Ani Cigon. Terus juga buat Nado, Umi Lila, Jadan Batim, Agus Victor Pablito, bareng semua Sobat Maya aja deh. Hatur nuhun, Teteh gimana? Di Kopo Permai cerah, soalnya di Mangli cerah, ceria. Sama, di sini juga cerah dong, karena langit kita sama tetanggaan ya. Ada Ari Caladi hadir, terima kasih Ari Caladi. Ada Mama Kay, Mama Kesha hadir dari Dubai. Walaupun pak pikpok teteh cantik, tapi selalu setia di JJS 36. Hatur nuhun Mama Kay. Ada Agus OCD di Marga Asih hadir, Ibu Komandan Maybe hadir. Terima kasih, sok ketong lami-lami Kang Agus, langsung we atunya, langsung gaskeun JJS 36. Gak usah mandi, gak apa-apa, kita sudah tahu kok Ari supermodel mah gak usah mandi juga, udah cetar ya, udah auranya itu terpampang nyata. Enggak weh Jumat cenanya ibak nanya mending gitu. Jadi penghematan, karena suatu saat nanti air itu susah. Jadi Kang Agus mah menjadi bagian orang yang menghemat air dari sekarang. Alhamdulillah, karena banyak orang yang suka menghambur-hamburkan air gitu. Jadi Kang Agus mah sekarang irit air. Jadi salah satunya bisa membantu gimana ketersediaan air bersih itu terjaga. Salah satunya yaitu mandinya seminggu sekali. aduh. Ya udah, ininya apa ya? Ininya Maina mau ngebahas masalah Tio Pakusadewo. Ya, ada apa dengan Tio Pakusadewo? Tapi Maina mau play dulu salah satu lagu yang ini modelnya adalah Tio Pakusadewo. Dewi-dewi begitu salah begini benar.

Sobat Maya, kalau Sobat Maya sempat menyimak yang namanya Tio Pakusadewo itu salah satu aktor ya. Jadi banyak juga film-film yang sudah dibintangi oleh Tio Pakusadewo. Wah, kalau Om Tio dulu waktu semasa muda, main filmnya itu bagus dan biasanya menjadi karakter cowok-cowok yang memang apa ya, suka kayak punya aura gimana gitu kalau dilihat sama perempuan teh gitu ya. Gitulah ya. Nah, sekarang kondisi dari Tio Pakusadewo sekarang sudah mulai membaik, Sobat Maya. Walaupun memang sampai saat ini masih perlu membatasi aktivitas fisiknya. Nah, Tio Pakusadewo itu sempat datang ke salah satu program di televisi swasta. Jadi kebetulannya hostnya itu kan ada Dewi Persik, Sobat Maya. Adalah kita sebut di Pagi-Bagi Ambiar. Jadi Tio Pakusadewo itu menjadi bintang tamu di Pagi-Bagi Ambiar ya, terus akhirnya Dewi Persik itu kan ngobrol-ngobrol seperti apa. Dan memang salah satu harapan dari Dewi Persik, Sobat Maya, Tio Pakusadewo ini dapat segera pulih dan kembali beraktivitas biasanya. Dan momen ini juga menjadi pengingat bagi para penggemarnya akan pentingnya menjaga kesehatan dan saling mendukung satu sama lain. Dewi Persik juga akhirnya berharap, Sobat Maya, Om Tio sembuh, terus bisa kayak satu frame bareng gitu di film layar lebar. Wah, amin deh, kita doakan. Dan kalaupun misalnya akhirnya harapan dari Dewi Persik terlaksana, jadi main bareng film sama Tio Pakusadewo, kita pengen lihat nih kira-kira film apa yang cocok untuk mereka berdua ya. Dan tentunya Sobat Maya, memang Tio Pakusadewo kan lagi ngalami yang namanya komplikasi. Kita doakan aja untuk Sobat Maya, bukan hanya Tio Pakusadewo, untuk Sobat Maya yang sekarang lagi sakit. Maya juga mau nyapain buat Ibu Irma dari Bapenda Kabupaten Bandung juga yang sekarang lagi sakit, lagi masa penyembuhan. Mudah-mudahan dipermudah ya, dan sehat kembali seperti biasanya. Amin.

0: 98 Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Dupa Rumpin.
2: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Dupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: Maya FM

Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: Ya, Sobat Maya Sebang, nukar di.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

Oke, 98 FM Bandung, beli radio, beli Maya, mantap lagu-lagunya. Maya masih mau nyapain sobat Maya, sudah. Selalu stay tune di JJS36, ada Febri Acu. Hai, hai, hai. Ini si pejuang cinta di kawasan Banjaran, Sinang Panon. Selalu nyimak JJS36, pengen di play lagunya Merpati Putih, boleh. Merpati Putihnya udah naik barusan. Janjian sorenya bareng sobat Maya semuanya, Neng Asih Orang Cipat Hujan, nih Orang Cinta Asih, Nurul Aisy buat anak-anak 98, buat Agus Oce, Jajang Jalak Kesatria Esaika, Dian Sahang Inu, Cepisan Ria, Masur Parihin, Alam Bolom, Jana Aris, Mas Jua, Mama Dini, Mama Dina, Mama Shanda, Nado, Omendele yang dut, spesialnya buat penyiar idola yang cantik dan baik hati, Teh Maya Narahman bareng arakannya, semoga sehat selalu dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin. Hatur nuhun, ada Jidan Batim si Bungsu Teh, terima kasih Jidan. Kumaha Jidan, gaskeun wae JJS36 harus atuh ya. Kalau Jidan mah selalu setia di JJS36. Pokoknya mah si Bungsu Teh orang Bandung Timur. Hatur nuhun juga Febri Acu udah nyapain juga nih di sosmed. Maina Rahman hatur nuhun. Pokoknya mah terima kasih untuk sobat Maya selalu setia di JJS36. Lalu ada Tani Aruna yang ada di Jailak, hatur nuhun. Lalu Wan Manoko ya yang ada di Garut. Di Manoko Lembang, Wan Manoko mah ya. Wan Manoko di Lembang, Deni Sutrisna di Cimohai. Oke. Terima kasih udah selalu setia di JJS36. Ada lagu apa ya? Maina mau play lagu yang ini dulu deh untuk sahabat Maya. Lagu ini biar agak apa ya? Agak jingkrak-jingkrak aja. Di siang hari ini dia nih sahabat Maya, satu lagu, lagunya lagu jadul tapi dibikin versi lebih happy lagi, versinya slang dan juga Nirina.

0: Zylinder Glauber.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Maya.

Selamat sore, apa kabar Mang Nanar di Gunung Asepan? Aduh, mana samporet gini Mang Nanar. Udah sore-sore kayaknya Mang Nanar baru pulang beraktivitas nih. Terima kasih Mang Nanar udah jajak S36. Jangan-jangan sonanya bareng Teh Meina, Teh Nur Budi, Teh Nis, Teh Nia Banjaran, Teh Mas Jua, Teh Takuya, Teh Dian, Teh Rindu, Teh Sonia Mansur, Teh Nado, Teh Sri Amalia, Teh Mimin GM, Teh Is Isar, dan semua sobat Maya. Spesialnya buat istriku sama anak-anakku, juga buat cucuku tersayang. Terima kasih untuk sobat Maya yang sekarang masih ada rencana untuk liburan bersama keluarga. Mumpung nih sobat Maya ada waktu dan kesempatan, mungkin ya sekarang di weekend terakhir sobat Maya bisa memanfaatkan. Kalau misalnya weekend kemarin sobat Maya gak sempat karena sibuk, nah di weekend sekarang mudah-mudahan bisa menyempatkan, bisa berkumpul dengan keluarga besar di liburan sekolah, liburan kuliah yang terbilang sekarang masih momen yang akhir-akhir kayak gitu. Aduh, ya pokoknya satu yang paling penting, perencanaannya harus benar sobat Maya. Kalau memang melibatkan banyak orang, biar acara yang sobat Maya buat itu bisa berkesan.

Oke, Sobat Maya gak kerasa. Aduh, waktunya udah mepet-mepet nih Sobat Maya. Apalagi sebentar lagi juga menjelang azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Pino Cumi, terima kasih banyak kebersamaan kita di JJS36. Semoga kebersamaan kita tetap terjaga untuk selama-lamanya. Sampai ketemu lagi di JJS36. Dadah.

0: Terima kasih sudah menyimak JJS 36.
1: Jalan-jalan sore 36.
2: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

ujung bumi menyeru kefanaan, menyingkirkan keraguan. Ku bentang tangan ini merindu pertemuan denganmu, duhai baginda sallallahu alaihi wasallam. Kami takut kehilangan cintamu, kami sibak

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877-7080-9898.
2: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM. 98 Maya FM.

saya simak. Nu parenting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nu Parenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nu Parenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Maya FM.
1: Sobat Maya simak, lupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Pantengin streaming Maya FM. www.98mayafm.com
3: 98 Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
4: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di www.makahutamatour.com. Pendaftaran di 02254044625 atau melalui WhatsApp di 08224711442 atau di 98 Maya FM Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung atau di Klinik Mandiri Medika Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka Utama Tour, sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting
4: Maya FM.

0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Duparti.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas yo, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Eh pak, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
2: Ya, terima kasih ya, mas ya, informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
4: Maya FM.
5: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
0: Maya FM.
1: Saatnya, Sobat Maya simak Dupar Ting.
6: Bu, boleh gak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
7: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan Isya untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

0: Ardo Parti.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah ujian mandiri atau NBK di tempat belajar. Alamat Jalan Terusan Borobudur nomor 1 sampai 4 Cibaduyut depan TVRI Kota Bandung. Telepon 022-541-3329.
0: Demikianlah Sobat Maya di Parenting.
3: Maya FM.

0: Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: MyFM

0: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Saatnya, Sobat Maya simak, dupa penting.
3: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas.
2: Simak terus Dupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Dupar B.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting
0: Maya

0: terus ada.
1: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
2: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-542-2740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
3: Demikianlah Sobat Maya, Nuparentik.
2: Maya FM.

0: MyFM。Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
2: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
1: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
3: Joget Morena Derah.
4: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 0227080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak. Lupa penting Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la.
2: Maya FM.

lamun salah dicarek ngawek-wek.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang.

0: Sedekahnya sebab nuparti.
1: Makkah Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Makkah Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di web.

0: 1014242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti
0: Maya FM.
1: Facebook Maya FM
2: @98 Maya FM Bandung.
3: Maya FM. Maya FM.

Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung. Maya FM Bandung. Saatnya Sobat Maya simak, dupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Dupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
1: www.98mayafm.com 98 Maya FM.

My FM. Saatnya Sobat Maya simak Dokter D. SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani.

0: dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
0: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Saatnya, Sobat Maya Subang, lupa penting.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti, aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Sobat Maya simak, lupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Epic App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
0: Saatnya Sobat Maya simak Lupa Renting.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting.
3: Maya FM. Maya FM.

0: MyFM.
1: Pantengin streaming Maya FM. www.98mayafm.com
0: 98 Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hei, ikutan bro.
4: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
4: Jalan-jalan sore 36.
5: Jalan-jalan sore 36.
0: 98 Maya FM.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena, Derah.
2: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
3: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya titian kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
1: Titian kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
4: 98 Maya FM.

0: Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Saatnya Sobat Maya simak No Parenting. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@bandung@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena, Derah.

0: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung. Maya FM Bandung.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
3: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
4: 98 Maya FM.
5: Maya FM.

Pagi telah berganti siang, siang berganti malam, hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

0: takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan subuh untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

0: Kerjakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: MyFM

Malam berganti pagi adalah sebuah berkah yang indah untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Kita jalani hari-hari indah dengan sajian acara-acara yang kami kemas untuk Sobat Maya. Bersama 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, derah.

Jibril alaihi salam pernah mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wasiatnya. Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih wa alam anna syarafal mu'mini qiyamul lail wa 'izzahu istighna'uhu 'anil nas. Maksudnya, hiduplah kamu sebagaimana yang kamu kehendaki, tetapi ingat bahwa kamu akan mati, dan cintailah sesiapa yang engkau kehendaki, tetapi ingat bahwa engkau akan berpisah dengannya, dan buatlah apa sahaja yang engkau kehendaki, tetapi awas, kamu akan dibalas atas apa yang dilakukan itu. Dan ketahuilah bahawasanya kemuliaan orang beriman itu terletak pada qiyamul lailnya, dan kehebatannya bila dia tidak bergantung pada orang lain. Hadis riwayat Al-Hakim dan Abu Na'im.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين صلي وسلم على نبينا الكريم اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Alhamdulillah. Sobat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini merupakan pagi yang penuh dengan keberkahan yang insyaallah dengan berkah Allah ini kami dalam keadaan sehat wal afiat, kemudian dimampukan dan dikuatkan untuk tetap istiqomah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bersyukur sekali, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kemampuan dan kekuatan dalam bentuk ketaatan. Ini adalah merupakan nikmat yang besar, nikmat yang insyaallah akan menjadi solusi wasilah untuk keselamatan kita. Sobat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini pagi yang hari ini qadarullah kita sudah berada di tanggal 24 ya. 24 di bulan Muharram, masih bulan Muharram rahimakumullah. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari kemarin. Walaupun suasana dari VN belum bisa diaktifkan ya. Mungkin dikarenakan teknisi yang bisa mengatasi VN ini adalah beliau masih di luar kota gitu, sehingga tidak bisa ditayangkan. Oleh karena itu ya, bagi kita ini adalah merupakan qadarullah, sesuatu yang Allah berikan kepada kita dengan cara kita hanya sekedar nyimak sajalah gitu ya. Hatur nuhun ka wargi damar hati wa asih utamina parantos nguningakeun assalamualaikum. Alhamdulillah Radio Maya di jalan gagah kontrang ngupingkeun wae salapa ustad. Hatur nuhun informasi laras. Sami-sami gua sih hatur nuhun karena kintunan informasi nanya tu. Hapunten ye, anu semangat. Tapi dah ai semangat nanti tiada dihilang kan mangga we. Sok bilih bade, yonya bilih bade. Ngintun esas gitu. Bade sasarangan tilawah ngalangkungan. Telepon mah enggak sok nya di antas gitu. Cenah ayeuna nu diangsan naon? Ayeuna mah urang aos salat Jumat. Salat Jumat nya hiji di kaopat mah enggak di antas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah.
1: Ya Rabbil Alamin. Mugi sadayana dararamang Pak
0: Ustaz.
1: Mohon anu teu damang enggal di damang kene.
0: Laras pisan gitu tah.
1: Sadaya rupina.
0: Laras mohon. Bade tapi kumargi anu kamari tos diaosnya umunya. Ah, ini mah orang cobian karena surat At-Taubah, surat kesalapan, yos.
1: Yos, atau ngiringan.
0: Mangga, ayatnya 20, gerasok lah.
1: Mohon, kayak badai di pilar yuk
0: lah. Iya, sok memang udah gampil. Surat salapan, ayat 20, gitu. Bilih badai sambil berjalan, mangga, atau bilih badai keluar hula, mangga.
1: Jadi
0: biasa
1: lebat deh, kayak kemudian
0: dikuncian. Wah, jadi dia mau dikuncian. Mangga tuh bayar pelatihan sok sambil berjalan.
1: Taubah.
0: Surat salapan ayat 20. Sarang dua hiji dua ayat lah.
1: Taubah.

0: بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة. Halo?
1: Halo? No.
0: Masih banyak nyambung.
1: Adam udah rojatan.
0: Di paling mana kok itu ada?
1: Biasa tina alam udah rojatan. Biasa sih di jatah.
0: Biasanya.
1: Biasa.
0: Adam udah rojatan. A'azamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Yubashiruhum rabbuhum birahmatin min. Tipe di mana Pak Ustaz?
1: Tina saya nama birohmatin dia birohmatin dia
0: mohon atuh yang diuhan dewa nya
1: mangga sok waridwan dia kadinya dugi ka sok
0: yubashiruhum rabbuhum birahmatin min huru min waridu waridwan
1: tina
0: warid wani wa jannati lahum fiha
1: lahum
0: wa jannati yang tina di
1: sok mangga sok
0: wa jannati lahum fiha naimum mukim
1: ikna banyak naimum gitu
0: oh mohonnya wa jannatilahum fiha na'imum muqim
1: hiji deui
0: khalidina fiha abada innallaha indahu ajrun azim sadaqallahul azim. Amin wa ta'ana gufrana robbana wa ilaika al-masir. Hatur nuhun Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Capeknya. Umu capeknya ai siaran langsung mah gitu. Aduh. Ya, ya orang biasa kenya, orang sering kenya siaran langsung teh, gitu. Bagi biasana gitu, upami biasana sarang sim kuring jarang siaran langsungnya. Pada ayu model Ustad Aang mah atau Ustad Dedinya osok siaran langsung sering gitunya. Tak ayu sarang sim kuring kan jarang siaran langsung teh. Pas siaran langsung teh, aduh. Capek. Marginalan margi ku jarang ta. Tapi sarang Ustaz Aang alhamdulillah katingalan teu capek gitu tah nya. Itu sim kuring geus sok nyimak. Teu ya, hatur nuhun. Sok urang biasakeun eta mah sarang sim kuring ge pami ieu mah. Siaran langsung. Itu mah ringan. Kan biasa aya istilah kieu umu. Ala biasa karena ala bisa karena biasa. Ai ala teh sesuatu ya. Pekerjaan anu berat oge okay, ai tos biasa mah ringan we kitu maksudna teh nya. Ya selawing ya nya intina mah saling lah saling ngemutan gitu ya. Saling mengajak kana hal anu lebih baik gitu. Margi umu mah anu kasih mah ku sim kuring nya. Jarang persiapan ya. Jadi teu aya kadang-kadang hilap karena fokus persiapan napas gitu tah. Itu pangitunya. Mangalah atuh parantos nyarengan sim kuring. Nya beli anu bade mana? Beli aya anu bade deui. Oh cenah. Saur nenek istiqomah mah nenek nyimak bae. Nenek nuju di Panjalu. Maya FM ngoncerang nenek di Panjalu geus tiasa telepon.

mangan ini dipanjak lu tiasa gitunya lu masya Allah hatur nuhun cacakan dipanjak lu gitu masih kena ngoncerangnya nanya gitu kan nganggo iya cina nganggo web gitunya alhamdulillah saya atuh ya mangan ini lah sok sing raos raosnya dipanjak lu nak gitu margi aya nilai silaturahmi an di dinya teh nya gitu sing raos silaturahmi sing sae gitu hasilna kan seueur silaturahmi itu naon nya usia kebaikanna panjang gitu teras rezekina sumping itulah inti namanya mudah-mudahan rahimakumullah. Dina ayat tadi, ya orang isok lah. Kumaha sahawai itu nu hadir teh di RCM, kumaha hadir? Hadir insya Allah. Pamengpek, mudah-mudahan hadir di jonyimaknya. Di sapan, alhamdulillah, mudah-mudahan tadi terus ayat informasi nak. Sok ah orang iya enama, orang non, orang pilarian. Makna tina ayat anu tadinya surat At-Taubah surat kasalapan ayat 20 gitu ya. Ibu-ibu wargi dawar hati upami sim kuring narosnya gitu naros ka ibu-ibu sadayana ka wargi dawar hati sobat maya pertarosana teh disana hiji ya anu bakal rupa-rupa walarana teh aya hiji pertanyaan tapi bisa rupa-rupa walaranana tapi nya hiji pertanyaan oge aya anu sadayana sami walaranana gitu contoh misalna aya pertanyaan kieu ari ibu-ibu anu disuhunkeun teh naon waktos ayeuna teh gitu ya pastilah tina tong seorang ratusan puluhan duaan weh ibu-ibu na duaan weh gitunya tah nu duaan itu teh bakal beda gitu bakal benten lah walrana teh upami ditaros gitu upami ditarosnya nyata ibu-ibu dinawangkin ieu teh cik naon anu dipikah hoyong kadang kieu abdi mah hoyong caroge teh sering ke masjid ayah lu gitu ya ayah abdi mah sanes sana ada caroge wa sok ke masjid ngan ieu murang kali sok malas belajar nah pasti kitu rahmatullah bakal benten olaranana nya tergantung jalmina tapi ayah hiji pertanyaan anu bakal sami olaranana lah anu normal jalmina upami eta jalmi normal sehat sehat lahir batin ya walrana bakal sami. Kumaha pertarosanna? Kieu. Ibu-ibu para jamaah, ari ibu-ibu hoyong bahagia. Kumaha walrana? Palai gitu. Kumaha nya umu? Yo bahasa Sunda sok asa bingung ya. Ari hoyong sang palai teh kanggo saha nya? Bisa na sim kuring naha leres teu. Ibu-ibu hoyong bahagia. Apa tapi palai gitu nya upami nawiskeun bisana kalusanesnya hoyong atawi palai gitu juga biasalah diraba-raba heula we nya gitu tah walaranana pertarosanana ibu-ibu sadayana jamaah hoyong teu bahagia atawi bagja atawi untung gitu nya kumaha pertarosanana we pasti walaranana ya ku sabab bahagia bagja untung sami eta teh nya mangrupakeun kasayaan wungkul gitu maka walarana bakal kompak gitu lamun walarana anu biasa sok palai palai anu biasa sok hoyong hoyong gitu maksudnya emang sami nya walarana gitu hoyong bahagia hoyong bagja hoyong untung itu kumaha pertarosanana nah sesuai sareng ayat tadi anu diaos rahimakumullah dina ayat 20 meni saya pisan untung eta na nya tungtungna gitu tungtungna teh
Wa ulaika humul faizun. Jeung maranehna eta sakabehna teh nyaeta kalebet jalmi-jalmi anu aruntung, anu bahagia, anu baragja, gitu rahmatullah. Ya. Faizun, geuningan bina aizin wal faizin sakitunya. Tinu perang ya. Tinu balik perang, balik rebok ku babawaan, faizin, faizun saminya rahmatullah. Kusabab eta aya huruf jar minal aizin wal faizin, janten naat, janten sifat, janten naatnya. Janten rahimakumullah ieu pertarosan teh memang wajar nya ku seseorang ditaroskeun gitu bilih aya anu teu hoyongeun nya, an moal mungkin lah. Moal mungkin gitu. Ngan ieu persyaratan faizun teh rahimakumullah nya. Persyaratan faizun teh ta aya sababaraha kalimat satu acana. Gitu. Kalimatna naon? Alladzina amanu hiji. Nyaeta didasaran ku percaya. Ya percaya ka Allah, ka malaikat Allah, ka setiap tugas malaikatnya gitu. Terutami malaikat Izrailnya. Terutami malaikat Izrail sing percantannya. Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Gitu surat Jumat yang bakal kapajengnya surat Jumat. Ayat di surat Jumat. Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Ingatkan kajian ajen lumpat tina maut anger eta maut teh maksudna malaikatul mautnya bakal nepungan aranjeun. Nah itu nya bakal nepungan rahimakumullah. Nah ta ka malaikatna Allah percaya ka naon nih, percaya ka ajaran Rasulullah gitu nya. Percaya naon nih, karena percaya karena kitab Allah anu nungtun anu dan janten dasar kehirupan nya anu nungtun kana amal urang gitu. Teras naon percaya kawan? Percaya yen ketika jalma disyariat ke dimampukeun ku Allah kanggo ngalaksanakeun ibadah haji, maka ieu jalma ku rasa syukurna ka Allah teh anjeunna ngalaksanakeun ibadah haji. Itu ya. Mung eta teh Mas non anu mampu lah dia anu berkuasa tiasa gitu. Ini statutum sabila kan gitunya. Bahwa ibadah haji itu adalah merupakan kewajiban bagi yang mampu. Tah iman, iman kadinya gitunya. Oke okay. Ya eta mah atuh ya. Sekali ibadah haji atau itu mah rukun Islam rahimakumullah. Karena poe akhir maksudnya teh nya iman karena poe akhir. Iman poe akhir teh nyata karena yang di poe akhir teh aya balasan gitu, aya balasan, aya ganjaran nya, aya balasan, aya pahala. Balasan sae, balasan awon aya di akhirat. Tah kadinya. Jadi iman karena akhirat teh aya dua balasan. Balasan sae sareng balasan awon gitu. Nah, nu terakhir iman karena katangtuan Allah, pamasihan Allah sadayana, pamasihan Allah teh saya sadayana, gitu rahmatullahnya. Jadi sadayana pamasihan Allah teh saya sadayana. Nah, sing lugikeun kadinya, acuna ari eta kan aya jalmi anu dipasihan ku Allah teh teu damang. Tak upami urang tetep yakin yen Allah masihan nu terbaik tina teu damang eta, maka kalbet urang teh tos iman ka Allah gitu nya. Rahimakumullah marginan margi sadayana kasayan sumpingna ti Allah. Itu lah eta iman nu kadua. Wahajaru naon hatena hijrah teh? Ari hijrah teh aya dua rupi, hiji hijrah makani, dua hijrah maknawi. Hijrah makani nyaeta pindah tempat, seperti pindah tempatna Rasulullah ti Mekah ka Yasrib nya rahimakumullah. Nah itu
hijrah makani jeung para sahabat harita. Cenah ayo zaman ayeuna tiasa wae. Hijrah tiasa wae zaman ayeuna makani itunya. Margir kieu saalina urang aya di hiji tempat pinuh ku kamaksiatan, teu kuat berjuang dirinya, teu mampu, teu mempan. Gitu, bertahan teu kuat. Gitu rahmatullahnya saalina urang teh di tempat eta teh. Tah maka urang ek milarian tempat anu nyaman, anu tenang, anu khusyuk karena ibadah bisana. Ngalih we bisana kanu caket masjid, kanu ayam majlis taklim.

Nu kadua aya hijrah maknawi. Ya. Hijrah maknawi naon? Hijrah maknawi teh nyaeta hijrah di dina hartos lain tempat, lain pindah tempat gitu nya. Nah, pindah meningkatkan kebaikannya. Berpindah diri urang tina kaawonan janten sae, tina sae janten langkung sae gitu. Modal kieu rahmatullah. Selama urang menghindari doraka, eta teh masih kena nilai hijrah. Kan urang menghindari teh ya, menghindari dosa. Nah, hiji eta anu kadua, istiqomah dina kebaikan, eta masih kena nilai hijrah sami. Aya nilai hijrah maknawi kan namina ge. Gitu ya. Hijrah maknawi. Dina penampilan upami ahwat misalnya anu biasana tara nutup aurat janten nutup aurat, hijrah kene sami itunya. Bapak-bapak anu biasana tara ka masjid berjamaah janten berjamaah, hijrah kene maknawi. Nah itu mak sok lah ya, ku urang-urang pilarian makna hijrah dina bentuk tindakan urang, amalan urang gitu. Luka tilu tadi iman, hijrah, wajahadu berjuang. Nah, jadi urang teh kudu aya nilai juang rahmatullah. Nah, nilai juang teh nyaeta ayana keinginan, ayana kahoyong ya. Gitu, ayana kahoyong model tadi. Beli susah-susah teuing ya teh ka masjid teh. Ah, berjuang rahmatullah nya. Aduh, sim kuring ya upami aya pangaosannya. Gitu. Kadang kan di sim kuring ngadugikeun. Tapi nah, sim kuring ge prayogi ngupingkeun gitu tah. Nya ngadang ngupingkeun prayogi pisan. Gitu. Tah aya pangaosan, aya pangajian anu diisi na kudusane tah sok malas teh salesna mah sok malas gitunya. Aduh, tapi emut deui ah urang teh kudu hijrah kudu jihad berjuang gitu. Da salesna mah acana da elmuna atuh sanes elmuna nya ku ayana hadir di majlis ilmu ta eta rahmatullah salesna mah nya. Kadang-kadang ilmu gitu orang ge apal. Kadang gitu asok teh. Tapi lain eta gitunya. Lain eta anu ku Allah di ieu mah di nilai mah. Lain urang pada urang geus apal ilmuna. Misalnya di jama paling-paling rangkeun babudu. Lain eta na rahmatullah nya. Sanes eta na. Gitu. Tapi hadirna. Aduh, teu perjuanganna kan aya dina hadis lagi gitu. Man salaka tarikon yaltamisu fihi ilman sahalallahu tarikon ilal jannah. Aduh, tadi kersah wae lain keur anu mustami wae termasuk ya sim kuring di hiji waktu ngadugikeun da sim kuring ge hoyong ngupingkeun gitu. Ya hoyong ngupingkeun sim kuring oge. Tah kudu hoyong maksudna teh sanes hoyong. Kedah hoyong ngupingkeun lain ukur sakadar ngalugikeun. Itu rahimakumullah nya sabab dina ngupingkeun teh aya perjuangan. Kahiji perjuangan lengkah anu hese berat nya. Berat pikeun ngalengkahkeun teh. Nu kadua perjuangan ketika orang lain menyampaikan ilmu kadang-kadang urang teh nunutan rahimakumullah ya gancang dibuta-buta mekal naon gitu rahimakumullahnya mekal naon lah supaya benda terus gitu tak nah gogoda itu namanya di majlis taklim luar biasa kecuali ibu-ibu anu tas siapnya itu siap dengan segala macam nak persiapan supaya itu nunutan gitu tak tapi biasa nadinya dan sim kuring itu menghilangkan gitu. Ibu-ibu lamun tos ngareneng, aduh sok berlomba jeung ustadna nya ngareneng aja

jamaah nu lain Ustadz baceo, ibu-ibu ge baceo. Tah aduh kirang saya teh remakullah kirang saya gitu. Ai Ustadz mah biasana kalau kusim kuring hoyong di Bandungan teh. Gitu. Aduh, namun ibu-ibu ngabarandungan teh meni asa rezeki anu anu luar biasa lah. Nya rek ka Bandungana ngartos, rek ka Bandungana teu ngartos eta mah. Asa ngabandungan we. Aduh, luar biasa teh. Ieuna teh naon rezeki na gitu karaosna teh ageungna. Itu benten sareng anu sok ngobrol we. Ustad ari di ieu ari ibu-ibu atuh ulah ngobrol wae lamun dikitukeun teh ngajeut teh gitu nya. Benten sing urang kali mah ngobrol kenaon? Kamu urang kali mah kitu. Ka ibu-ibu kan mah mungkin atuh ngan ibu-ibu na sing ngartos nya. Pamili di majlis taklim teh kedah masihan harga. Masihan harga ka mualim anu ngadugikeun ilmu gitu. Harga nanya, harga diri nanya kan seolah-olah tidak ada harga dirinya lamun ustad gitu nuju ngadugikeun tuluy ngobrol gitu aduh ustad teh asa hargaan gitu tah teu dihargaan kan disebutna oge berarti teu aya hargaan seolah-olah sebetulnya gitu. Tuh ya rahimakumullah wah jahadu aya perjuangan kan ya. Bahkan disebutkan fisabilillah tapi urangnya kedah memperjuangkan teh kanggo agama Allah ya, perjuangan anak kanggo agama Allah segala rupa fokuskan kanggo agama Allah gitu. Mentak ibu-ibu upami angkatnya di bumi ka majlis taklim teh niatkeun abdi teh hoyong aya di jalan Allah gitu margi Allah ngajanjikeun lamun aya di jalan Allah mah meunang ridho Allah gitulah meunang ridho Allah kan dina tadi teh ya man salaka ya tabi subih iman sahalallahu lahu tarikon ila jannah. Ya teh hiji nu kadua man haraja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Sisa jalma anu kaluar ti bumi napikeun milarian ilmu maka eta jalma teh nuju aya dina jalan Allah, jalan agama Allah, berjuang pikeun agama Allah sami lah. Ya rahimakumullah. Itu bi amwalihim wa anfusihim boh ku harta boh ku tanaga gitunya gitu kan harta ya ku Allah dipasihan heula rumakullah sakumaha minimalna 2.5% nah eta jihad urang mah nya perjuangan urang mah 2.5% salangkungna jangan kurang napilahna rumakullahnya napilahna itu tambahanana kan napilah teh bisa jadi ngangkat derajat urang napilah talaka asa ayam asa karobuka mokoman mahmudan gitu ku napilah teh buah-buah Allah rek ngangkat derajat anjeun di kana hiji tempat anu sangat mewah cek Allah teh nya sangat indah gitu ku eta napilah teh rahmakullah ulah diapilainkeun ulah dianggap leutik napilah teh asa ayam asa napilatan lakanya sunat tambahan ker anjeun teh eta teh nilaina teh nyaeta pikeun ayyab asaka rabbuka maqama mahmuda pikeun ngahadirkeun anjeun ngabangkitkeun anjeun ngaluhurkeun anjeun kana darajat anu luhur gitu nya janji Allah nah nya kade napilah teh ulah dianggap enteng sunat iya atuh teh eta rumakullahnya sok aya nu kitu tah nya sok aya masih kene aya jadi dianggap leutik matak saur Rasulullah mah anu dugikeun ka Siti Aisyah inna ahabbal a'mal ila Allah taala adwa muha wa in qala pang hebat-hebatna amal teh nyaeta jalma nu sok nganggap leutik kana eta amal tapi dikeureuyeuh tapi dikeureuyeuh leutik teh maksudna pedah sunat gitu tah pedah sunat hukumna sama berbun sunat mana kumain atau doraka iya ditinggalkan nah, dianggap letik teh padahal mah napilatan laka ayam asaka roku buka makoman mahmudan luar biasa lamun orang coba lamun seandainya eta napilahnya ngabung kelek gitu jadi pahala dinaharupun di payunun mata orang gitu ya soca orang remaku mual ayam tinggalun tahajud mual nya bahkan infak oke okay, kabeh diinfakkeun meunang ayeuna sekian kabeh diinfakkeun maka kitu rahmatullah
Lamun seandainya ya mah si pahala nanti diwujudkan ku Allah di payunan suaca orang, wah lah ujian atau pahala dosa etete goib janten ujian ke orang itu dosa goib gitu, sehingga anu jalma anu telulusnya bakal bergelut jeng dosa, bergelut maksudnya bakal terjerumus karena dosa. Jalma anu terlulus diuji ku goibna dosa. Jalma anu terlulus di ku goibna pahala bakal ninggalkeun salat oge naon da anger sangsara. Kita nyaru bae. Wah, cenah salat-salat we belum tentu ka surga. Nah, surga-surga we gitu. Ah, pokona mah ngayakeun makullah, ngah letikkeun kana janji Allah teh, tidak menganggap hebat gitu teh nya. Tuh dina etanya bisa amwalihim wa an aitanaga nya tanaku lengkah urang, niat urang lengkah urang, pengoas naon wae anu ku urang dilakukeun pikeun hadir mun ieu mah dina majlis taklim eta teh tanaga urang nya, termasuk emutan urang. Naon eta teh adomu darajatan indallah, nu kitu teh nilai tinggi di sisi Allah, nilai tinggi, derajat tinggi di sisi Allah nya, nilai luhur, derajat luhur di sisi Allah anu moal bisa aya nu ngaluhuran gitu. Lamun Allah tos ngaluhurkeun ka seseorang derajatna, moal aya nu bisa ngarendahkeun. Ah, kumaha carana tadi teh ya, iman, hijrah, jihad nya. Itu adamu darajatan indallah. Tapi ingat emutnya darajatan indallah, darajatna anu ti Allah. Pan aya anu ti manusia oge, manusia ya hoyong darajat tinggi, kudu sakola luhur, kudu biaya loba, kudu loba anu iya anu milih mun milih malah gitu ya, jaman pilihan gerangkanya. Tapi jaman teh paboro-boro hayang darajat luhur, tapi indanas eta mah nya darajatan indanas gitu. Jadi hayang diluhurkeun aku manusia lain ku Allah. Nu akhirna kumaha? Nu akhirna ya Allah nilai di sisi Allah gitu. Tah bedana lamun darajatan indallah mah engkena bakal kholidina fiha, darajatna langgeng abadi nepikeun ka akhirat. Itu. Tapi lamun darajatan indanas moal kholidina fiha, tapi na ukur sekadar sementara gitu ya, sekadar sementara. Nah lami nak meureun 10 tahun gitu, atuh cenah eueuh milik 10 tahun 5 tahun tos salamakumullah gitu. Tah eta teh darajatan indanas kitu mah anu ukur disebutna teh nya sementara teh lah, sementara gitu, teu abadi gitu nya rahmatullah. Tos dugi kadinya pangitanya wa ulaika humul faizun. Tah jalma anu ngabogaan syarat iman, hijrah, jihad bi amalihim wa anfusihim anu di, anu kenging darajatan indallah, maka eta jalma teh jalma anu aruntung, anu baharagia, anu baragja. Anu tadi tawiskeun ibu-ibu haroyong bagja alai itu nyari makullah. Ah alhamdulillah eta heula pangten tiasa dugikeun, mudah-mudahan janten pangimut kanggo urang sadayana khususna kanggo sim kuring. Hoyong sim kuring geus darajatan indallah teh nya rahmakumullah. Margi naon? Margi ya nunamina darajatan indallah teh hiji naonnya hiji posisi anu eta posisi teh moal tiasa direndahkeun ku manusia. Rahimakumullah, urang doakeun teu darama mangga. Allahumma rabbana adhibil ba'sa isfi wa anta syafi la syifa'an illa syifa'uka syifa'an la yugadiru saqama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Seger. Ah.
1: Sesaat lagi Anda simak Joget Morena di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Dari

Santika sih inginnya hanya Santika, Sobat Maya, dan juga 98 Maya FM Bandung. Jangan ada radio tetangga di antara kita ya, sepakat. Jangan ada orang ketiga di antara kita. Hey, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang lumayan dingin ya, 9 Juli 2026, Sobat Maya. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy, yang lebih berani, lebih beda, lebih gaya. Joget Morena, 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Jam 6 sampai jam 9, Sobat Maya yang mau gabung, pergunakan WhatsApp-nya dari sekarang di 0877-7080-9898. 0877-7080-9898. Di mana? Di DIY.

save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya.

0: miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Saatnya sedang menyimak Duparti.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Hei pak, tahun dan tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
2: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
0: Maya FM.
4: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
4: Hei, ikutan bro.
5: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-708-0998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
0: CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

98.9 MyFM.

di ruang publik. Waduh, terus dilaporin deh sama petugas Satpol PP. Ya diangkut sih, tapi pas diangkut kenapa rambutnya copot? Wah, ada-ada aja nih Sobat Maya ya. Informasi pertama kita menuju ke Purwakarta dulu yuk. Soalnya ini ada yang viral di media sosial nih Sobat Maya. Sebuah video yang memperlihatkan petugas Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Purwakarta yang mengamankan seorang yang diduga orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di kawasan Situ Buleud, Purwakarta, Jawa Barat nih, viral di media sosial nih Sobat Maya. Ya ini Sobat Maya pernah kan ke kawasan Situ Buleud? Ada yang sudah kesana atau ada yang belum pernah ke Situ Buleud Purwakarta nih? Ya ini memang ruang publik ya di sana. Ya ini video tersebut menarik perhatian publik setelah rambut pria yang diduga ODGJ itu tiba-tiba terlepas nih saat petugas hendak menggotongnya ke mobil patroli nih Sobat Maya. Ya belakangan diketahui rambut tersebut merupakan rambut palsu yang digunakan sebagai properti nih. Loh kok bisa? Ya pria itu ternyata bukan ODGJ nih Sobat Maya, melainkan seorang konten kreator yang sedang membuat konten prank dengan menyamar sebagai ODGJ di ruang publik tuh ya. Aduh, rek ngeprank pengunjung, ternyata dilaporkan, diciduk ke Satpol PP tuh ya. Ya, dalam video yang beredar, sejumlah petugas Satpol PP sempat berusaha mengamankan pria tersebut setelah menerima laporan dari masyarakat nih Sobat Maya. Namun suasana berubah jadi gelak tawa ketika rambut palsu yang dikenakannya copot saat proses evakuasi nih ya. Ya diketahui konten kreator tersebut memang kerap membuat video prank dengan pura-pura menjadi ODGJ nih di berbagai tempat umum untuk kebutuhan konten media sosial. Ya dikatakan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kabupaten Purwakarta Teguh Juarsa yang membenarkan peristiwa tersebut nih Sobat Maya. Jadi katanya kejadiannya tuh ada warga datang ke Satpol PP yang lagi jaga di sekitaran PLN, bilang ada ODGJ tuh ya. Ya pas ditangkap mau diangkut ke mobil patroli, ternyata settingan dari konten kreator yang lagi bikin konten ODGJ di sekitar Situ Buleud nih Sobat Maya. Ya menurut Teguh, petugas bergerak setelah menerima laporan dari warga yang mengira pria tersebut benar-benar mengalami gangguan jiwa dan berpotensi mengganggu ketertiban umum nih ya. Saat proses pengamanan berlangsung, petugas baru menyadari bahwa pria tersebut hanyalah seorang konten kreator yang sedang membuat video prank nih ya. Ya menurutnya usai identitasnya diketahui, konten kreator tersebut langsung pergi tuh tanpa memberikan penjelasan kepada petugas. Ih, kok gitu ya? Aduh, bercandanya malah gitu ya. Nggak ada klarifikasi lagi dari konten kreatornya ya. Aduh, sah konten kreator napa teguh bejakan ke Santika. Jadi hoyong silaturahmi ke akun. Aduh, jangan gila dong ya. Ngeprank-ngeprank gitu ya. Kekumamun enu rewasen eta pengunjung ya. Kebisi semaput, sok, sehanu tanggung jawab.

0: di sini aja yuk.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak nuker penting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
3: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
4: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 708098.
5: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM.
6: 98 Maya FM.
2: Facebook Maya FM.
7: 98 Maya FM.

0: Gerah.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.

Yang kemarin nungguin joget Morena ada Santika, sekarang ada nih Sobat Maya ya. Kemarin gabung di 0877-7080-9898. Nanti di interval kedua Santika bakal bacain dirimu yang sudah menyapa aku. Di mana? Di Dewa Dirah.

masih di gelaran Joget Morena Sobat Maya. Selamat pagi Santika buat Sobat Maya yang baru gabung di gelaran Joget Morena pagi hari ini, edisi Kamis 9 Juli 2026. Yang mau berangkat beraktivitas, Santika selalu ingetin untuk cek recheck lagi barang bawaan yang mau di tempat yang mau dibawa ke tempat aktivitas ya. Informasi berikutnya dari ini kisah tragis seorang warga ya, pria asal Bandung yang sukses berbisnis di Sumatera nih Sobat Maya, malah hilang diseret buaya. Ya, ini nasib tragis menimpa Ipan Nur Zaman 25 tahun nih Sobat Maya ya, seorang pria tangguh asal Desa Batu Layang, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Ya, setahun mengadu nasib di tanah perantauan, Ipan dilaporkan hilang secara mengenaskan akibat diseret buaya di perairan Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan pada Senin dini hari kemarin. Banyu Asin ini merupakan salah satu habitat asli buaya liar nih Sobat Maya, khususnya jenis buaya muara atau buaya asin air asin ya. Ya, wilayah tersebut juga didominasi oleh sungai-sungai besar, muara dan kawasan hutan mangrove yang kaya akan ekosistem perairan nih Sobat Maya. Ya, kawasan perairan seperti Sungai Musi dan area sekitarnya ini merupakan rumah alami bagi predator tersebut nih Sobat Maya. Ya, warga yang beraktivitas di sekitar sungai atau area rawa pun juga diimbau ya untuk selalu waspada terhadap potensi kemunculan buaya. Kepala Desa Batu Layang, Imam Mujahidin, membenarkan bahwa korban merupakan warganya yang tengah merantau demi memperbaiki perekonomian keluarga. Jadi sudah sekitar 1 tahun lebih dirinya merantau ya. Ya, ini dikatakan Kepala Desa Batu Layang, Imam Mujahidin, ya bahwa Ipan ini sudah sekitar 1 tahun lebih merantau nih Sobat Maya. Awalnya pria asal Bandung ini bekerja di salah satu perusahaan batu bara di wilayah Sumatera nih Sobat Maya. Ya, di mata warga kampung halamannya, Ipan ini dikenal sebagai sosok pemuda Bandung yang ulet dan pekerja keras. Di perusahaan batu bara tempatnya bekerja terdahulu, karir Ipan sebenarnya terbilang cemerlang nih Sobat Maya, sampai sempat mendapatkan promosi kenaikan jabatannya. Namun jabatan baru tersebut mengharuskan dirinya ditempatkan di area yang sangat terpencil. Ya, merasa kurang betah, pria berusia 25 tahun ini memilih mengundurkan diri secara terhormat. Tidak mau menyerah dan pulang dengan tangan hampa ke Bandung, Ipan memutar otak untuk bertahan di perantauan. Dalam 3 bulan terakhir, Ipan ini sukses merintis usaha mandiri sebagai penyedia air bersih swadaya nih Sobat Maya. Ya, dirinya menyewa perahu milik warga lokal untuk memasok air bersih bagi kapal-kapal besar yang melintasi jalur sungai di Desa Teluk Betung, Kecamatan Pulau Rimau, Banyu Asin. Petaka bagi warga Bandung Barat ini terjadi ketika perahu operasional usahanya mengalami kendala teknis dan harus diperbaiki di tengah sungai pada dini hari nih Sobat Maya. Ya, ini didorong rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap bisnis yang dirintisnya, Ipan nekat ikut terjun langsung ke sungai untuk membantu proses perbaikan bersama rekan-rekannya. Padahal informasinya pemilik kapal itu sudah sempat melarang Ipan untuk ikut turun membantu memperbaiki perahu nih Sobat Maya. Ya, detik-detik mencekam saat Ipan melompat ke air bahkan sempat rekam jelas oleh kamera pengawas CCTV di sekitar lokasi kejadian. Sesaat setelah meloncat, tubuh Ipan sempat terlihat muncul kembali ke permukaan air. Namun dalam hitungan detik, pria asal Cililin ini mendadak tenggelam dan lenyap dari pandangan. Diduga kuat akibat langsung disergap dan diseret oleh buaya muara yang kelaparan.

0: follow Instagram Maya FM @98MayaFM Bandung
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
1: Maya FM.
0: Pantengin streaming Maya FM. www.98mayafm.com
2: 98 Maya FM.